Panda Radio ITN. Dahayat Vinasak. Da Ataka Piriliak. Langatima. Langatima. Lowak Sanasana.